Jawa. Jadi kita yang belum mengukir John, mengukir belum mengukup. Ayah. Dong Jawa. Iki dari mau belum mengukir John, nami Jawan buat belum mengukup. Ipi embang. Iko lama orang kaya jamin, nami aku bimu. Eh, demi nyuwun dia berapa? Ningo. Awe nyame akil jiba jimi. Ayah Jawa, kau balikar bu. Nampi nyuwa penyan nak. Obero momora nendo otero ani aoloi bewe lukia pino kienena diala yuko mbeche ala ya moni ucheki wa chimu kwa picho akunjwa metia kwa koboro piru na mchimu haya kiara pino kwa tijutio bedemi liyo yote kuliye